0: one kole akara se kagi kwa se kako akoni ringa bugandete amete kolowage akande somerako kote hano hali ya professora professionnel aveke de tete bien fete
1: ari una ya handika no mana wage kunde hano abakoro bakasumo mama condition awene
2: professora abote de butebo
0: ende hano ukandi

0: muje mujiandikishe. Kwa maelezo zaidi piga simu kunako 09 98 38 37 33 ama 081 305 38 36. Venez vous faire inscrire, les Sophia vous attend.
1: Franga,
2: ujerita yerisha maisha wachanda cha uwa munja chago uneko.
1: Badi, nimefanya nini kwe?
2: Mama kushwekera ke na makure grete kotsebu.
1: Kusema kweli, nimefanya nini?
2: Eyo mamiro tulimo muna buile. Na mamoto manga hano una muna graka timba timbo mumuji. Oyugo wanama ya somba la tami.
1: Eli langirirago konudoviko, chiri arekana ina yendrago.
2: Abate abateva wanga, webaka uluweli ngoji. Muna buile bakare ra.
1: Make nimeingia mai.
2: Nairo badimurundia bakiri yaba labayeyo, bauli haujue.
1: Nomu kilianda yuka neta kuguliro yukwele nombole munduo shaka wata kuminya une haujue. Watakishi mene awa watu wengine kama unataka nunua lego pikipiki osedanga nyike lego tu pikipiki ni moto haujue.
3: Moto haujue
2: ata yeresunga shofrango mamre tule mobeno sirikaline.
1: Sasa ukibarikiwa unapata franga zako.
2: Neriwa luwa ya sumbo moto
3: haujue.
1: Na vane nemu nabu ineba mabe ulama moto haujue omila berezira yebiri
4: itanama matu katwa